0: mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir.
1: Fid dunya wal akhirah.

0: mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan, yakni harta benda mereka, daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Maka orang yang membaca Al-Quran termasuklah diri kita. Walaupun kita bukan seorang hufaz, kita bukan seorang yang menghafal Al-Quran daripada awal hinggalah akhir. Tidak. Maka kita juga termasuk bagi kalangan orang-orang yang membacanya. Maka ada sesuatu waktu, ada tikanya perlu kita banyakkan baca pada waktu-waktu yang tertentu, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imamuna Nawawi. Maka apa kata Imam An-Nawawi? Penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Kalaulah kita sebagai pembaca Al-Quran bukan penghafaz, hendaklah juga baca pada waktu-waktu sekian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, apatah lagi bagi penghafaz Al-Quran. Mungkin anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang kita hantar supaya mereka dididik, dibentuk dengan Al-Quran, yang dihantar ke madrasah, yang dihantar ke pondok-pondok untuk ia menghidupkan Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Maka di sini Imam An-Nawawi meletakkannya supaya banyakkan Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam. Maka di sini kita akan lihat muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang mana penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian. Maka kita berikan pesan kepada anak-anak kita, termasuklah diri kita, tidak terlepas. Khususkan waktu diri kita dengan Al-Quran seperti mana yang disarankan oleh para ulama, iaitu Imam An-Nawawi. Banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Maka kita akan lihat satu persatu. Kata Imam Nawawi, para penghafaz mesti ataupun hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Maksudnya apa? Buat orang yang menghafaz Al-Quran, mesti berikan masanya lebih pada waktu malam untuk dibacakan Al-Quran. Dan juga bagi para penghafaz Al-Quran, bukan hanya senya banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam, hendaklah ia menghidupkan malam, iaitu dengan mendirikan salat-salat malam. Maka bagi penghafaz Al-Quran, ada dua saranan yang perlu disahut. Begitu juga bagi diri kita, orang yang membacanya perlu juga mengamalkannya, supaya apa, kita termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi meletakkan di dalam tajuk ini dengan disulamkan dengan ayat Al-Quran sebagai penegasan, sebagai peringatan buat penghafaz Al-Quran dan juga para pembacanya. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-113 serta ayat 114. Bada'uzu billahi minasyaitanir rajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Itu ayat 113. Diteruskan dengan ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Sadaqallahu al-azim. Maka ayat 113, 114 diambil, diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebagai penekanan, yang mana ada kalimah ana al-lail yatlu ayatillahi ana al-lail. Maka siapa golongan tersebut? Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan juga para pendengar, yang mana kalau kita faham maksudnya dalam ayat 113, min ahlil kitab, daripada kalangan ahli-ahli kitab, siapa ahli kitab ini, yaitu Yahudi dan Nasara. Ayat permulaannya daripada ayat 113 dalam kitab Al-Tibyan ini mengambil potongan ayat tersebut. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat 113 surah Ali Imran, laisu sawa am min ahli kitab, di antara mereka ini bukan semuanya, laisu sawa am, ada di antara mereka, bukan semua ahli kitab. Maksudnya apa? Ada di kalangan mereka minoriti yang mengeluarkan diri mereka daripada golongan majoriti. Itu yang Allah nak sampaikan kepada diri kita, nak fahamkan. Antara ahli kitab itu terdapat golongan yang tetap berpegang teguh kepada, iaitu dengan agama Allah. Maka kita faham Yahudi dan Nasrani ini golongan yang sentiasa menentang para anbiya, yang memberikan kepayahan, cuba memberikan dakwah-dakwah Nabi ini sentiasa akan diberikan kepayahan. Maka Allah datangkan ayat Ali Imran ini supaya apa? Kita sendiri faham apa di antara golongan mereka ini yang minoriti, yang tetap kepada agama Allah. Itu dengan ayat min ahlil kitab bi ummatun qa'imah yatlu ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Mana di antara golongan mereka ini ada yang keluar daripada puak majoriti ini yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Qa'imatun yatlu ayatillah, dia berpegang teguh kepada agama Allah, iaitu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham di dalam sejarah. Ni cerita tentang sejarah sikit sebagai untuk memahami ayat Al-Quran sebagai penekanan Imam An-Nawawi pada ayat 113. Yang mana ahli kitab ini yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Al-Quran, maka mereka qa'imah. Mereka berpegang teguh kepada ayatillah, iaitu mereka dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab apa? Dakwah Nabi terbagi kepada dua, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ayat ini menceritakan tentang ahli kitab. Maka 10 tahun mereka mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 10 tahun itulah ada golongan yang menentang, ada golongan yang ittiba'un Nabi, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabullah. Maka inilah golongan yang minoriti yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Dan bukan hanya saja ia membaca Al-Quran pada waktu malam, tetapi ia juga termasuk golongan yang wahum yasjudun, iaitu mereka mendirikan salat, iaitu mereka memperbanyakkan salat, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, 10 tahun hidup dengan dakwah Nabi, mereka tetap beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh kata, mereka adalah golongan yang mualaf, yang bukan Islam, tetapi menerima Islam yang dibawa oleh Nabi dalam tempoh 10 tahun untuk menghidupkan agama, membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ana al-lail wahum yasjudun. Mereka menghidupkan Al-Quran dengan membacanya serta mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Nawawi mengatakan ana al-lail. Sebenarnya kita pernah mendengar, sebenarnya kita pernah membaca kalimah ana al-lail. Kadang-kadang kita tak perasan. Agak-agak bilakah waktu, bilakah ayat yang kita sebut ana al-lail ni? Kalau perasanlah ibu ayah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat. Perkataan ana al-lail ini bila kita baca selain daripada ayat 113 ini? Kalau perasanlah bila kita baca iaitu doa selepas kita khatam Al-Quran. Ha, ini nak cerita tentang malam. Ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi daripada surah Ali Imran ayat 113, ana al-lail. Mereka yatslu ayatillah, mereka membaca ayat Al-Quran ini pada waktu malam. Ha, tanya diri kita, bila kita baca ayat ana al-lail, iaitu doa pada khatam Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ha, kita minta kepada Allah, jadikanlah ia, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran. Ha, Allahumma hamna bil Quran waj'alna jadikanlah ia imam, pemandu, pemimpin, jadikanlah ia cahaya, jadikanlah ia petunjuk, dan juga jadikan ia rahmah. Dan berikanlah kami peringatan, ingatkanlah kami apa yang kami telah dilupakan. Wazikna ala nusia. Dan juga kita minta kepada Allah, wa'alimna, ajarkanlah kami apa yang kami tidak mengetahui. Wajahilna alaina. Apa kita minta? Warzukna tilawatahu, rezekikanlah kami untuk kami membacanya, iaitu Al-Quran. Pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Ha, itu yang selalu kita minta kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Mereka ini adalah yang membaca Al-Quran pada waktu malam dan juga mendirikan qiyam. Maka para penghafaz Al-Quran, pembaca Al-Quran, hidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran dan juga hidupkan malamnya dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang-orang terdahulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan juga mereka ini beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan perkara yang ma'ruf dan juga mencegahkan diri mereka daripada perkara-perkara mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka meletakkan diri mereka dalam menyegerakan melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka Allah telah menjadikan mereka spesifik. Mereka ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah, wa ulaika minas salihin. Mereka ini adalah golongan yang saleh. Maka nak dapat pujian daripada Allah, nak mendapat title daripada Allah, iaitu golongan-golongan yang saleh, kita nak meletakkan diri kita iaitu orang yang saleh. Jadilah diri kita orang yang beriman kepada Allah. Jadikanlah diri kita yang beriman kepada hari akhirat. Jadikanlah diri kita orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Barulah kita mendapat title wa ulaika minas salihin. Tak, bukan begitu saja lagi. Jadikanlah juga diri kita orang yang membaca, qa'imatun, yang menegakkan, yatslu ayatillah analail wahum yasjudun. Maka barulah kita akan menjadikan diri kita adalah golongan orang-orang yang mendapat title salihin. Maka bagaimana mendapat? Bacalah Al-Quran pada waktu malamnya. Hidupkanlah malam dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Membaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Saya Ustaz Fazil Samin terus bersama anda untuk sama-sama kita menjana minda kita dalam segmen Jana Minda di Melaka FM ini. So, bagi mereka yang dah dengar perkongsian saya sebelum ni, ada 2-3 tip yang saya dah kongsikan dan ada 2-3 perkara yang saya dah bagi tahu berkenaan dengan kesilapan ibu bapa dalam nak mendidik anak-anak. Baik, saya akan meneruskan lagi beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh ibu dan ayah di luar sana dalam nak memastikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Yang seronoknya adalah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang tanpa kita sedar dalam kita nak mendidik anak-anak, kita ada sifat membezakan anak-anak. Ini akan menyebabkan hati anak-anak cepat terluka, tuan-tuan. Tanpa kita sedar, tuan-tuan, kadang-kadang hati anak-anak ni sedih. Yelah, si maknya memenangkan si kakak, si ayahnya mungkin memenangkan si adik. Ini akan menyebabkan, tuan-tuan, berlakunya double standard dalam kita nak mendidik anak-anak. Pasti ia akan mengundang kesedihan. Betul ke tak betul? Cuba tanya anak tu. Mesti anak akan mengangguk, kan? Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak mendidik anak-anak, jangan kita membezakan anak-anak kita yang ada. Katakan kita ada 5 orang anak, tuan-tuan. Kalau kita hari ini nak nasihatkan anak-anak, jangan kita sebut nama anak yang lain. Contoh, kalau anak tu hari ni liat nak belajar, kita marah dia. Alung, kau ni kenapa malas nak belajar? Kau tengok adik kau tu. Nampak? Bila kita sebut pasal adik-beradik yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, akan menyebabkan berlakunya jurang antara mereka dan pasti akan mengundang kesedihan dan kekecewaan dalam hati mereka, tuan-tuan. Jadi kita kena, orang kata apa, jujur. Dalam nak mendisiplinkan anak-anak, dalam nak menasihatkan anak-anak, pastikan kita jangan sebut nama anak-anak lain supaya tidak ada hati.

0: yang seru tuan-tuan dan puan, dalam nak mendidik anak, jangan terus mengukum. Ini pun satu masalah juga. Ibu dan ayah ni kadang-kadang bila berlaku satu perkara, kita terus mengukum anak-anak. Sampai satu pernah berlaku tuan-tuan dan puan, adik ibu ayah kadang-kadang mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat kepada anak-anak. Ini tak sepatutnya berlaku tuan-tuan ya. Sepatutnya dalam kita nak menjatuhkan hukuman, kita perlu ada toleransi. Kita kena berikan peluang kepada mereka dan perlu ada bimbingan yang berterusan. Barulah anak-anak tu akan rasa berlakunya keadilan dalam diri kita menjadi ibu dan ayah yang hebat. Dan kena ingat tuan-tuan dan puan ya, bila kita terus mukul tuan-tuan, akan berlaku kecenderungan sifat balas dendam pada anak-anak tuan-tuan dan puan. Ini sering berlaku ya, bila ada ibu ayah kadang-kadang terus memukul anak-anak tanpa bertanya, terus memukul anak-anak tanpa kita soal siasat. Kadang-kadang anak-anak tu tak buat, tapi disebabkan kita terlalu mengikut emosi amarah kita, akhirnya anak-anak menjadi mangsa. Oleh itu tuan-tuan dan puan, ingat dua perkara ini. Jangan membezakan anak-anak dalam kita nak mendisiplinkan anak-anak, dan jangan kita terus menghukum anak-anak. Kerana apa? Ini pasti akan berikan kesan yang berbesar dalam hati dia, dalam kehidupan dia, apatah lagi dalam jiwa dia, dalam dia mereka nak besar menjadi anak-anak yang terbaik. Saya doakan semoga ibu dan ayah terus mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, dan kita juga menjadi ibu dan ayah yang terhebat di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
1: Lagu-lagu kerohanian.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, Pemangku Menteri Besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, 464 kandungan palsu berkaitan krisis bekalan global dikenal pasti antara tempoh 29 Mac dan 30 April 2026. Dan seterusnya, tiga individu termasuk wanita yang ditahan bersama sejumlah dadah selepas memecut kenderaan sejauh kira-kira 135 km dari Serdang Selangor ke Melaka. Dan Perbadanan Muzium Melaka kini memiliki sebuah dataran baru yang terletak berhadapan Muzium Istana Kesultanan Melayu Melaka. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Info trafik Melaka FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka.
3: Baiklah, info trafik pagi ini seperti biasa kita nak bersama dengan Koper Hafiz di talian. Assalamualaikum Koper Hafiz, yang saya hormati. Apa khabar?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asro yang bermain dah lama tak dengar suara.
3: Saya pun dah lama tak dengar suara Koper Hafiz ni. Bebes Onizuka kalau nama kat TikTok . Okey, hari ni Jumaat, Kopral . Hari ni cuaca pun nampak baik kan. Jadi macam biasalah kita nak dengarkan info trafik, laporan kemalangan dalam tempoh 24 jam yang lalu, dan juga seperti biasa nasihat pesanan kepada pengguna jalan raya pagi ni. Silakan Kopral Hafiz yang saya hormati.
4: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Melaka FM. Salam hari Jumaat, 10 hari diucapkan, bertarikh 8 Mei tahun 2026. Hari special. Diharapkan semua pendengar berada dalam kesihatan, bersedia memulakan rutin harian setelah minggu yang di hujung minggu dengan penuh baik dan disiplin serta positif untuk memulakan hari yang baik pada pagi ini. Cuaca pagi ini dapatkan cerah di kebanyakan kawasan negeri Melaka, namun cerah mungkin petang akan mendung atau hujan, so berhati-hati. Namun begitu, dia akan membawa peringatan pergerakan-gerakan agak banyak pada awal pagi ini, khususnya di kawasan sekolah, persimpangan utama serta laluan perubahan. Semua itu para pengguna jalan raya, terutamanya ibu bapa dan penjaga yang mengantar anak sekolah, nasihatkan berhati-hati untuk mengantar anak sekolah dan agak merancang pergerakan lebih awal. Jangan tidak berasa tergesa untuk mengejar masa. Untuk info laporan kemalangan jalan raya 24 jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 68 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Mengikut pecahan, di daerah Melaka Tengah sebanyak 41 kes, di daerah Lor Gajah sebanyak 18 kes, manakala di daerah Jasin sebanyak 9 kes, Peningatan sebanyak 1 kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu, serta 1 kes kemalangan maut dilaporkan, menyebabkan 1 buah motosikal dan 1 buah kereta di Jalan Landu Lor Gajah yang berlaku pada semalam. Seperti biasa, faktor utama kemalangan gagal menggunakan jarak selamat antara kenderaan, tidak memberi syarat ketika membelok atau membuka lorong, dan kurang fokus dalam perjalanan. Untuk info trafik terkini di Melaka setakat jam ini, di daerah Melaka Tengah, halian trafik dan juga tol Ekoroh melalui Tun Berazak di kedua-dua hal masih lagi keadaan baik di skala 2-3, manakala jalan Ekoroh Lama, Sungai Butat, Jalan Bukit Beruang dan kawasan sekitar juga masih dalam keadaan baik pada pagi ini dengan pemantauan anggota trafik. Manakala di belatan Sini Negeri juga masih lagi terkawal pada skala 3 keadaan kebanyak pada awal pagi ini. Manakala di daerah Lor Gajah, lalang lembut sepanjang je masih lagi baik dan terkawal. Di Lebo MJ hingga ke belatan Sepampak juga masih lagi terkawal. Pemantauan di persimpangan lampu syarat Pego dengan masih lagi dalam keadaan baik. Di lampu syarat penggalan juga masih lagi terkawal dengan kawalan secara manual oleh anggota trafik. Manakala di daerah Jasin, laluan lebuh ini Jalan Jasin Bistari, Kampung Ban dan lampu syarat Batu 16 masih lagi agak lancar dan pemantauan berterusan. Khususnya di kawasan di Jalan Pekan Bemban dan lain-lain kawasan di Jalan Gapam masih lagi keadaan baik dan terkawal. Sekali pesanan seperti biasa kepada semua pemandu pada awal pagi ini, didik anak-anak supaya sentiasa berhati ketika melintas untuk masuk ke sekolah maupun balik sekolah. Semoga kesabaran anda di jalan raya mampu menyelamatkan nyawa. Setakat itu saja, Cik Asrul yang beriman.
3: Ya. Ada dua komen yang menyebut nama Corporal Hafiz pagi ni di live TikTok . Yang pertama daripada Shazmil Izwan, kau lapor diri Corporal Hafiz. Tap-tap screen guys katanya. Yang kedua daripada Captain Misai kata, DJ Sir nanti ajak Corporal Hafiz masuk konti buat temu bual, baru nampak muka. Semua pendengar nak tengok wajah yang handsome Corporal Hafiz. Captain Misai katalah. InsyaAllah. Okay, baik Corporal Hafiz, selamat bertugas hari ini, InsyaAllah.
4: Okay, selamat bertugas. Doakan saya hari ini dipanjang umur dan rezeki,
3: InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang penting nikmat kesihatan Corporal Hafiz kena jaga
4: Betul. Anak-anak
3: ini
4: dah meningkat usia.
3: Sama lah kita. Ya, hari ini ke?
4: Mungkin
3: dia lupa kot. Saya akan semak semula nanti Baik. Buat semakan. Okey, terima kasih Corporal Hafiz. Jumpa lagi. Sekali lagi selamat bertugas. Jumpa minggu hadapan waktu yang sama 7.45 minit pagi. Assalamualaikum Corporal Hafiz yang saya hormati.
4: Waalaikumsalam. Cik Asrul yang beriman.
1: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Frekuensi digemas Negeri 9, 102.3. Melaka.